0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman pro 2 yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely ya. Masih belum bisa diakses nih, jadi kita masih belum bisa buka CCTV ya. Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam, gimana kondisi jalan yang kamu lalui atau mungkin apa kegiatan kamu pagi hari ini di weekend ini ya. Nah, nanti kita punya beberapa informasi menarik nih ya. Salah satunya pakai galon apa namanya isi ulang ya. Nah, ini katanya harus diingatkan lagi kalau misalnya lagi ada promil ya. Karena katanya perencanaan kehamilan ini perlu dilakukan secara matang, termasuk memperhatikan paparan zat kimia yang berpotensi mengganggu hormon. Karena katanya galon isi ulang yang udah lama nggak diganti itu bisa ada BPA-nya ya. Salah satu yang perlu menjadi perhatian itu adalah bisphenol A atau BPA gitu ya. Dia salah satu zat yang berasal dari kemasan plastik seperti galon isi ulang serta kemasan makanan dan minuman yang digunakan berulang. Jadi pakar obstetri dan ginekologi Profesor Dr. Budi Wiweko katanya pencegahan risiko kesehatan anak termasuk pubertas dini sebaiknya dimulai sejak sebelum kehamilan. Wow, jadi dari jauh-jauh hari. Kemarin kan sempat viral juga kasus penggunaan galon isi ulang itu bikin pubertas dini gitu ya, anak-anak cepat gede gitu ya. Hal ini disampaikan Prof. Budi memang berjudul akibat puber terlalu cepat gitu ya. Jadi salah satunya karena pemakaian galon isi ulang ini, karena di dalamnya itu ada zat-zat plastik yang BPA tadi yang bisa mengganggu hormon, begitulah ya. Nah, ternyata harus dihindari sejak proses awal mula kehamilan, kayak misalnya mau promil gitu ya. Dihindari dulu zat-zat plastik ini ya, kayak misalnya makanan minuman yang dipakai berulang kali di dalam wadah plastik. Makanya disarankan diganti ke stainless steel ya, untuk mengurangi zat BPA tadi gitu. Jadi paparan zat pengganggu hormon ini termasuk di dalamnya tuh BPA, ini mengganggu masa awal kehamilan juga, menjadi perhatian berkaitan dengan resiko kesehatan reproduksi anak di kemudian hari juga. Nah, jadi bahaya ya. Jadi dijelaskan ibu hamil yang terpapar zat pengganggu hormon pada 3 bulan pertama harus diwaspadai sejumlah kegangguan kesehatan yang dapat muncul pada anak begitu. Ada beberapa masalah yang disebutkan, antara lain ada kista, ada PCOS, hingga kanker. Wih, bahaya banget nih ya zat plastik ini teman produk. Jadi harus diperhatikan barang-barang di rumah apakah ada mikroplastik yang terkandung di dalamnya, kayak misalnya peralatan masak gitu ya. Kalau bisa diganti sama stainless steel, dia lebih aman ya, lebih minim gitu ya. Kalau pakai barang-barang plastik begitu, itu bisa ada mikroplastiknya walaupun ada BPA free begitu, tapi kalau digunakan berulang kali ada juga mikroplastiknya yang masuk ke tubuh kita yang mengganggu hormon. Apalagi buat anak-anak tuh nggak bagus. Jadi cek galon isi ulang kamu udah berapa lama pemakaian gitu, kalau bisa diganti sama yang baru kalau sudah bertahun-tahun ya. Dari informasi yang kalian lihat dari Kompas.com, coming up next in the Know Now with Rollerblade.

0: mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
0: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: And I was like, why are you so obsessed with me?

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Nueva York!

masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Udah masuk di weekend begini, pasti yang jatah makan mie seminggu sekali pada seneng ya kan. Pasti harinya cheat day buat makan apapun yang kamu suka, termasuk mie instan. Tapi sebenarnya bolehnya berapa kali sih makan mie instan ini? Ini ada pembahasannya nih oleh ahli gizi Mampro 2. Mie instan merupakan salah satu makanan praktis yang populer di berbagai negara ya. Memang karena mudah dimasaknya, banyak varian rasa dan terjangkau. Sering kali menjadi andalan menu makanan saat kondisi keuangan menipis ya. Nah, dari ahli gizi Universitas Muhammadiyah Surabaya nih ya, Tri Kurniawati mengatakan mie instan belum bisa dikategorikan sebagai makanan lengkap ya. Jadi mie instan ini memiliki bahan dasar tepung terigu, memang kaya karbohidrat. Namun kandungan protein, vitamin dan mineralnya relatif rendah. Jadi belum mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang begitu ya. Jadi harus ditambah sayur dan juga protein kalau mau makan mie instan. Dalam satu kali penyajian, biasanya mie instan mengandung lemak dan natrium yang cukup tinggi, tapi rendah serat, vitamin dan mineral. Makanya konsumsi mie instan secara berlebihan itu berpotensi meningkatkan risiko berbagai macam masalah kesehatan ya. Seperti obes, terus juga hiperkolesterol atau kadar kolesterol tinggi ya. Jadi ini ada penelitiannya, The Journal of Nutrition yang Mampro 2. Penelitian dilakukan di Korea Selatan, salah satu negara dengan tingkat konsumsi mie instan tertinggi di dunia ya. Jadi memang harus makan mie instan itu pakai protein tambahan dan juga serat ya, seperti mungkin tambah telur, tambah ayam, tambah sayuran begitu, baru lengkap gizinya ya. Terus juga ada bisphenol A ataupun BPA juga nih ya, bahan kimia yang digunakan dalam beberapa kemasan mie instan. Itu juga yang bikin tidak bagus ya, mengganggu sistem hormon di dalam tubuh begitu. Jadi sebenarnya peneliti mengatakan 2 kali per minggu aja sampai 2 kali per bulan aja udah cukup ya. Jadi gak boleh kayak setiap hari pengen makan mie instan begitu ya. Ini bahaya karena kalau misalnya kamu konsumsi mie instan dalam jumlah berlebih, tentunya bisa berkaitan dengan pola makan yang kurang sehat ya. Jangan lupa kalau mau makan mie instan, disarankan tambah sumber protein seperti telur, ayam, ikan, daging, biar nilai gizinya lengkap. Diingatkan juga tidak dikonsumsi bersama nasi ya warga Indonesia. Karena itu udah karbo ya mie-nya. Tapi pakai lauk-lauk boleh, pakai tambah protein boleh, tapi tidak pakai nasi biar kenyang ya. Jangan, nanti karbonnya berlebihan, malah gizinya kurang ya. Karena kalau kombinasi karbohidrat berlebih itu tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara seimbang. Jadi harus dibatasi konsumsi instannya sekitar 1-2 kali aja dalam seminggu. Jadi seminggu sebenarnya bisa maksimal 2 kali lah gitu ya. Tapi ya dengan catatan tambah protein dan juga serat. Siapa yang mau makan mie instan minggu ini? Sabtu ini ya, bisa ditambah ya protein dan juga seratnya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman Produ sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Halo teman Produa. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Produa. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

It's Little Mix Galantis and David Guetta with Heartbreak Anthem. Teman Prodo, welcome back on Spada. Nah, ini udah mulai masuk liburan anak sekolah gak sih? Minggu depan ya. Sekarang ini lagi kayak baru-baru habis hujan gitu gak sih? Ada juga yang lagi menunggu kelulusan pendaftaran sekolah. Seru ya. Semoga kamu bisa diterima ya di sekolah yang kamu pengen tentunya. Jadi kalau misalnya mau liburan ke Jakarta, nah ini ada apa namanya beberapa tempat wisata gratis yang bisa kamu kunjungi. Apalagi ini ya, libur sekolah ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anuwibowo akan menggratiskan transformasi umum hingga tempat wisata dan museum pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Wow, kamu bisa paskan ya tanggal keberangkatan kamu untuk menikmati wisata gratis ini ya. Karena menyambut HUT Jakarta pada 22 Juni. Jadi 27 sampai 28 Juni akan dibebaskan transportasi umum, digratiskan masuk Ancol, Ragunan, dan museum-museum yang ada gitu ya. Pas juga dengan bertepatan musim libur sekolah, bisa dimanfaatkan ya untuk berlibur bersama keluarga. Nah, apa aja yang gratis? Museum Bahari, Museum Sejarah Jakarta, Museum Tekstil, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Joang 45, Museum MH Tamrin, Museum Taman Prasasti. Nah, tempat wisata yang dipastikan gratis itu Ancol dan Taman Margasatwa Ragunan. Ih, seru kali ya. Jadi transportasi gratis juga ada sejumlah proyek dan fasilitas publik baru buat masyarakat. Rencananya akan diresmikan menjelang perayaan ulang tahun ke-499. Wow, salah satu proyek yang akan diresmikan penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan itu dia tadi Mampro 2 buat kamu yang mungkin pengen liburan ke Jakarta atau mungkin pengen balik kampung yang dari Jakarta merantau di Batam begitu. Banyak tempat wisata yang gratis ya nanti tanggal 27 sampai 28 Juni. Ada juga banyak berbagai acara lainnya tentunya ada untuk menyambut HUT Jakarta pada 22 Juni mendatang. Jadi tadi informasi yang ngelansir dari kompas.com. Coming up next ada Avoila Baper.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Gima Close This pada edisi hari ini 13 Juni 2026. Besok kita gak ketemu ya. Senin kita ketemu gak ya? Kayaknya enggak. Kita ketemu lagi di hari Selasa di Spada ya. Terima kasih buat kami udah stay-nya dari tadi. Pro 2 masih nemenin kamu nanti di jam 9 sampai jam 10 ada Music Trainer. Disiarkan langsung di Pro 2 Network. Bintang tamunya ada Ardi Tio ya. Nanti di jam 10 sampai jam 12 kamu bisa gabung di Pro 2 Hits List barengan Dava. Request lagu favorit kamu on this weekend ya. Lagi mau pamit, terima kasih buat kamu di station dari tadi yang lagi on the way. Tetap hati-hati di jalan and drive safely. You have a nice weekend. Bye-bye.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produever. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Halo Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger
1: nih.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2. Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih di Music Planner, teman Pro2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio, kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Avenger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kan,
0: iya,
1: takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau jadi, belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Oke. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya
1: gak bisa.
0: Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Ladang gitu kan.
0: Iya iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya jadi.
1: Love you, Ma.
0: Nah mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya kayaknya mama nonton nggak ya?
0: Nonton nggak ya?
1: Halo Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Btw tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z. Dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak tek-tek apa di bagian mana gitu. Atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya. Take vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman Pro 2, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara.
0: Iya, gitu. iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama
0: ya.
1: Kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama
1: karena
0: ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 itu. Jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya dari komentar nih pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari.

0: lihat aku.
1: Aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya teman perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih yang judulnya adalah Lihat Aku. Yeah. Yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya, yeah, benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Mm-hmm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya. Nah, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Nah, jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Terus.
0: Nah, kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sulit jadi obat ya. Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Agustandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

0: Info Pro 2 dari kanal rri.co.id, skuad Garuda Nusantara gagal melangkah ke final Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Champion 2026. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Australia dengan skor tipis 0-1 pada semifinal. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang dan kedua tim menampilkan permainan agresif sejak awal demi mengamankan tiket menuju partai puncak. Indonesia dan Australia sering bertukar serangan sepanjang babak pertama yang berlangsung dengan tempo yang cukup tinggi, namun tidak ada gol tercipta hingga turun minum dan skor tetap bertahan imbang. Dengan puluhan ribu penonton memberikan energi tambahan bagi skuad asuhan Nova Arianto sepanjang pertandingan. Memasuki babak kedua, Nova Arianto melakukan sejumlah perubahan untuk meningkatkan daya serang timnya dan beberapa pemain dimasukkan guna memberikan variasi permainan dan menambah tekanan kepada Australia. Perubahan tersebut membuat Indonesia lebih berani menyerang dan beberapa peluang berbahaya berhasil diciptakan, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat keunggulan gagal diraih Garuda Muda. Saat pertandingan tampak menuju hasil imbang, Australia berhasil memecahkan kebuntuan menjelang laga berakhir. Marcus Edward Neil mencetak gol pada menit ke-88 sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan wasit pertandingan. Saya sudah Australia memastikan kemenangan 1-0 sekaligus mengamankan tempat pada partai final turnamen. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, trailer film Hearts of the Beast telah dirilis oleh Paramount Picture. Trailer film tersebut menampilkan kisah bertahan hidup yang menengangkan di alam liar Alaska. Dilansir dari Variety, film ini dibintangi oleh Brad Pitt yang merankan James Belmont dan dia juga merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia juga harus bertahan hidup setelah pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh di wilayah terpencil Alaska dan berusaha kembali ke peradaban dalam perjalanannya. Belmont ditemani seekor anjing pensiunan militer bernama Odin yang membantunya menghadapi berbagai ancaman seperti beruang dan serigala. Of the Beast diproduksi oleh Domain Entertainment, Gulfstream Picture, Wild Chicken, Temple Hill, dan Kino World Production. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 September 2026. Sekian info Bro 2, kita balik lagi di Bro 2 Hitlist.
1: Info Bro 2. Bro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

105,5 FM, Radio Batam, teman terbaik kamu. Di sesi Pro Duet List hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagramnya di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tungguin nih requestan di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM atau bisa ataupun bisa langsung WhatsApp 105,5 FM.

105,5 FM Beri Batam, teman terbaik kamu. Dan masih di sesi Broadlist hari ini. Sebelum aku bacain requestan yang sudah masuk ya, ini aku ingetin sekali lagi buat kamu yang mau request lagu, langsung aja DM di Instagram tadi @prodobatam, atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku mau bacain nih requestan dari Mita. Dia request lagunya Ardito Pramono yang Walking Up Together With You.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Prodate List teman Pro 2, dan aku mau bacain lagi request yang sudah masuk. Ini ada dari Aji Setiawan, di request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Drop Dead ya. Nanti bakal aku puterin. Dan ini ada dari Ade Syahroni, di request lagunya Muse Hysteria. Nah, satu lagi ini ada Oke, nanti ini kita bacain lagi ya tahun Pro 2. Buat yang belum request lagu, nanti langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam, atau bisa langsung DM di Instagram kita, atau juga bisa langsung WhatsApp di 0811 6915502.

105 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Memasuki sesi kedua Pro Date List, aku mau bacain lagi ini requestan yang sudah masuk banyak banget nih di siang hari ini ya. Dan buat yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam, atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Ini dari M Tegar, dia request lagunya Hijau Daun, Cobalah. Nanti aku puterin ya. Terus dia dari RGSDN, pagi bang, katanya request lagu BTS dong yang judulnya 2.0. Oke, nanti aku juga bakal puterin juga. Buat yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Masih di Pro Deadlist Token Pro 2, aku mau bacain requestan lagi yang sudah masuk. Ini dari Kiersan, dia request lagunya Nadine Amizah Beranjak Dewasa. Dan ini juga ada requestan dari Kak Nur Amalia, dia request lagunya Tiara Andini, judulnya Cukup. Nah ini ada satu lagi nih dari Ferdian juga request lagunya Yofi Enuno Menjaga Hati. Nanti kita bakal puterin, dan buat yang belum request lagu, kita masih ada satu segmen lagi, langsung aja DM di Instagram kita di @prodobatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: 105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi Prodes hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. 105,4

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Rio Batam, teman terbaik. Kamu masih di Santai Santon Pro 2 di kabar seputar olahraga di siang hari ini. Ini program pembinaan usia muda akan menjadi prioritas pelatih Persija Jakarta yang terbaru, yaitu Shin Tae-yong. Ini pelatih asal Korea Selatan itu ingin mempertahankan tradisi Persija guna melahirkan talenta muda yang berbakat. Sintayong juga selalu konsisten memberi ruang pemain muda menjadi sinyal positif untuk meregenerasi Macan Kemayoran tetap berjalan seiring ambisi meraih gelar juara. Menurut Sintayong, hal itu bisa berubah tergantung situasi. Hanya dengan pertandingan, langsung anak muda Indonesia bisa berkembang maju dalam sepak bola. Persija menutup musim Super League 2025-2026 dengan berada di papan atas 5 pemain muda. Arlan Syah, Abdul Manan, Jehan Pahlevi, Vigo Denis, Dias Yayit, dan Hafiz Rizkianur menjalani debut bersama tim utama sepanjang musim ini. Sekitar 23 lulusan EPA Persija menembus tim utama dan memberikan pembinaan Macan Kemayoran menghasilkan regenerasi berkelanjutan yang konsisten.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Rebatan, teman terbaik kamu masih di santai siang seputar sepak bola. Dan ini wasit asal Somalia Omar Artan untuk memimpin pertandingan DFS Super Cup 2026 mendatang menunjukkan tersebut dilakukan setelah Artan gagal bertugas pada Piala Dunia 2026 karena kendala izin masuk Amerika. Keputusan UEFA ini menjadi bentuk dukungan terhadap karir Artan yang sebelumnya kehilangan kesempatan tampil pada ajang dunia. Dan wasit berusia 34 tahun ini sempat masuk daftar perangkat pertandingan sebelum permohonan visanya ditolak otoritas setempat. Artan ini dikenal sebagai salah satu wasit terbaik Afrika yang punya pengalaman mimpin berbagai pertandingan bergengsi internasional, dan namanya juga tercetak sebagai wasit pria terbaik Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF ya pada tahun 2025. Nah, setelah dipastikan gak bertugas pada Piala Dunia, masa depan Artan sempat menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk FIFA. Sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa dirinya tidak dapat menjalankan tugas akibat persoalan administrasi perjalanan internasional. Kemudian, UEFA melakukan pembahasan bersama CAF sebelum mengambil keputusan menunjuk Artan pada pertandingan prestisius tersebut. Dalam UEFA Super Cup 2026 ini, Artan jadwalkan memimpin laga antara PSG melawan Aston Villa. Nah, ini dia nih. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Salzburg pada 12 Agustus 2026. Mantap banget, dan ini penunjukan tersebut sekaligus menjadi momentum penting dalam perjalanan karir internasional wasit asal Somalia tersebut. Masih tergolong muda ya, namun Artani dinilai sebagai telah terbukti kapasitasnya pada berbagai kompetisi level tertinggi dunia.

0: Something like that.
1: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
2: Produ FM. Teman terbaik.

105 Rebatan teman terbaik kamu. Dan ini di udah mau jam 2 ya. Tandanya juga aku sekalian pamit karena nanti jam 2 sampai jam 4 ada Top 20 Chart Indonesia dan Internasional. Jadi itu lagu-lagu favorit ya, yang udah dirangkum di Pro 2 FM tentunya. Ini lokal ya, Pro 2 FM Batam ya tentunya. Jadi buat kamu keep stay tune terus on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro di Batam, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune di Pro 2 FM. Dan seperti biasa, Sabtunya kamu akan diisi dengan Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu dari lagu-lagu di Indonesia tahun Pro 2. Kira-kira siapakah yang akan mengisi tanggal lagu ataupun chart di minggu ini? Langsung saja tahun Pro 2, 1 jam ke depan akan aku hadirkan 20 tanggal lagu. Ini recap dari requestan kamu ya. Di tanggal 20 minggu ini ada new entry tahun Pro 2. Ini baru aja masuk di Pro 2 FM dan banyak banget yang udah request ya. Makanya bisa masuk di chat. Ada siapa? Ada Juicy Lucy with Gurun Hujan.
1: Posisi 20.

0: Di tanggal 19 barusan tahun Pro 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk nih. Salah satu jebolan Indonesian Idol yang juga paling ditunggu banget untuk karya-karyanya. Akhirnya bisa masuk ya, walaupun harus turun tangga tahun Pro 2 ya. Karena di minggu lalu itu ada di tangga 17, di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19. Jadi kamu tetap request biar tetap ada di chartnya top 20. Alright, masuk di tanggal 18 bertahan dari minggu lalu ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Posisi 18.

0: Posisi 17.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

NPD sempurnanya Kutang Pro 2 ada di tangga 17 minggu ini, harus turun ya posisinya karena minggu lalu di posisi ke-16. Waduh, ini salah satu lagu yang banyak banget orang suka gitu ya, kayak menggambarkan sosoknya gitu ya, sempurnanya aku. Tapi harus turun tangga Kutang Pro 2 di minggu ini di posisi ke-17. Kita lanjut di posisi ke-16 minggu ini ada siapa? Wow, ini naiknya jauh banget ini, 3 peringkat ya, karena minggu lalu tuh di posisi ke-19. Ada siapa? Ada Tohpati featuring Meiska dengan Ingin Kumiliki. 16.

0: turun 3 peringkat dari minggu lalu di posisi ke-12. Jauh banget sama Pro 2 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aduh, sayang banget nih. Harus rajin-rajin lagi buat kamu request ya di Pro 2 Hitlist. Alright, kita masuk di posisi ke-14 minggu ini. Ada siapa sama Pro 2? Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Posisi 14.

Ingitaf mungkin di depan Buram di posisi ke-13 minggu ini, bertahan ya dari minggu kemarin. Kalau kamu pengen Ingitaf tetap berada di chart top 20, nah kamu sering-sering lagi nih request di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa gabung di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2. Lanjutin, di posisi ke-12 turun satu peringkat di posisi kemarin tuh masuk di top 10 loh tahun Pro 2. Ada siapa? Ada Yofi Widianto, Kim Neida dengan Kini. 12.

0: Di posisi ke-11 barusan Noval Syahriza dengan Super Axis. Ini Axis banget nih ya, karena memang naik 3 peringkat dari posisi minggu kemarin tuh di posisi ke-14. Wow, congrats untuk Noval Syahriza. Ini juga banyak banget yang request ya. Di posisi ke-10 baru masuk di chart ya, tahun 22. Kayak baru beberapa minggu, tapi sayangnya harus turun nih. Padahal kemarin itu berada di posisi ke-8. Ada siapa dari Zuan Fadilah Mahalini R&Boys dengan Seketika.
1: Posisi 10.

0: Liodra di posisi ke-9 dengan Pura-Pura tahun Pro 2. Wow, Liodra best ya. Tiap ngeluarin lagu tuh selalu masuk di chartnya top 20 ya. Dan pasti masuk di 10 besar nih. Terbukti minggu ini masuk di posisi ke-9. Di minggu kemarin tuh mereka di lagunya Liodra itu di posisi ke-11 ya. Naik 2 peringkat. Berikutnya di posisi ke-8 juga naik 2 peringkat. Kemarin tuh di top 10 dia. Ada siapa? Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Posisi 8.

Vanessa Z featuring Roni Parulian, Tak Akan Terulang, Sompro 2. Ini dua combo yang best banget ya. Meskipun beda generasi nih, Indonesian Idol, tapi mereka collab ya dengan lagu Tak Akan Terulang, bertahan dari minggu kemarin di posisi ke-7. Next, di posisi ke-6 minggu ini harus turun peringkat karena minggu kemarin tuh berada di posisi ke-4. Ada siapa? Ada Tensi dengan Winner. 6.

0: Salman Salsabil dengan Hachu nomor 2 ya. Minggu ini berada di posisi ke-5, naik 1 peringkat karena di minggu kemarin itu berada di posisi ke-6. Kita lanjut lagi di posisi ke-4 minggu ini ada siapa yang mengisi top 20? Evan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Posisi 4.

Adik-beradik yang sangat bikin iri banget gitu ya, karena lagunya best banget, karyanya Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potretnya di posisi ketiga minggu ini. Walaupun sebenarnya minggu kemarin itu berada di pemenangnya ya, winnernya sebenarnya di posisi pertama, tapi gak apa-apa, terus di request Song Pro 2. Kita lanjut lagi di posisi kedua minggu ini, kira-kira ketebak ada siapa? Wow, tadi sebenarnya lagu lainnya juga masuk di chartnya top 20. Ada siapa kira-kira? Ada Bernadia di posisi kedua, Rabun Jauh. 2.

0: Kan siapakah yang menjadi winner-nya untuk Chart Top 20 Indonesia minggu ini? Aku recap dulu, di posisi ke-20 ada Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 19 Angie Carvalho dengan Remuk. Di posisi ke-18 ada Gia Indrawari 1000 kali. Di posisi ke-17 NPD Sempurnanya Aku. Di posisi ke-16 Top Hati featuring Meiska Ingin Kumiliki Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-15 Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi ke-14 Idgitaf Mungkin Di Depan Buram. Di posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Yofi Widianto featuring Kim and Neida dengan Kini. Nova Sahreza Super Eksis di posisi ke-11. Di posisi ke-10 ada Rizwan Fadila Mahalini RN Boys dengan Seketika. Di posisi ke-9 ada Liodra Pura-Pura Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-8 Vanessa Z featuring Roni Parulian. Di posisi ke-7 dengan Takkan Terulang. Di posisi ke-6 ada Tensi dengan Winner Salma Salsabil Hacu. Di posisi ke-5 dan di posisi ke-4 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-3 Ena featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Dan di posisi ke-2 ada Bernadia Rabun Jauh. Langsung aja Tom Pro 2 kita umumkan naik 2 peringkat karena minggu kemarin di posisi ke-3 mengisi Winner Chart Top 20 Indonesia. Minggu ini ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Lagu teratas minggu ini posisi 1.

0: Alright, nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku kurang lebih 1 jam di Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu untuk minggu ini. Nah, kalau misalkan ada lagu favorit atau mungkin idolanya kamu pengen bertahan atau masuk di chartnya Top 20, bisa banget kamu request aja di Pro 2 Hitlist di weekday di jam 10 sampai dengan jam 12. Alright, nomor 2, habis ini bakal ada Top 20 Internasional. Aku Dindin, pamit undur diri. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam, 20 tangga lagu terbaik Indonesia.

FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, Semam Pro 2 masuk di weekend lagi nih. Punya rencana apa hari Sabtu ini? Tapi kamu siapin 1 jam kamu bersama aku ya. Ini bakal ada chart top 20 internasional ya. Kira-kira lagu favorit kamu berada di nomor berapa? Yuk kita dengerin 1 jam bersama Eki di chart top 20 internasional. Oke, kita langsung aja di new entry nih, nomor 20 banget. Ada yang baru dari Baby Monster. Cium, cium, cium. Ini dia.

0: yang masih berada di posisi ke-19 sama seperti minggu lalu nih ya. Kita lanjut di posisi ke-18 sama Pro 2 ini naik 2 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-20. Ada Heart to Heart with Root.
1: Number

cha-cha-cha. Come on and cha-cha-cha with me. Siapa yang udah hafalin dance-nya atau yang udah ikut cover dance-nya bareng Doi? Aku gak berhasil guys, Doi ku gak mau diajak joget. Nah, ini berada di posisi ke-17, sama dengan minggu lalu ya Bruno Mars. Karena udah lumayan lama juga nih ya, dari minggu lalu, minggu lalunya lagi juga ada Bruno Mars cha-cha-cha. Kita lanjut di posisi ke-16, dia turun 2 tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-14, Blackpink lagi nih guys. Ada Blackpink, Me and My. Number 16. Number 16. We are

0: Secret Rollerblade berada di posisi ke-15 sama seperti minggu lalu nih ya. Nona Rollerblade, kalian udah lihat belum di YouTube-nya ya? Pokoknya selalu keren sih kalau Nona, pasti dia selalu masukkan unsur Indonesia di dalam lagunya. Secara mereka kan ciwi-ciwi Indonesia yang go internasional, keren banget ya. Lanjut dia di posisi ke-14 ini naik 2 tingkat. Setelah di minggu lalu dia berada di posisi ke-16 ada Sabrina Carpenter with House Tour.
1: Number

0: yang enggak disangka-sangka Charlie Perfitting Hikaru Utada. Utada Hikaru. Judulnya Home ya. Ini berada di posisi ke-13, turun satu tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-12. Nyangka gak tuh Utada Hikaru featuring sama Charlie Puth, guys. Emang Charlie Puth ini gak pernah gagal ya kalau bikin lagu. Ya gak sih? Dia duet sama siapa aja lagunya selalu booming. Kita lanjut, udah 12 besar aja nih gak berasa. Naik satu tingkat dari minggu lalu, dia berada di posisi ke-13. Ada Sabrina Carpenter featuring Madonna, Bring Your Love.
1: Nomor

0: ke-11 turun 3 tingkat ya, karena minggu lalu dia masuk 10 besar ya. Ada Charlie Puth lagi nih, featuring Coco Jones with Sideways. Yes, kita udah masuk ke 10 besar guys. Kalian udah ngopi belum nih ya? Kita udah masuk di pertengahan top 20 internasional nih ya. Kamu pasti penasaran 10 besarnya siapa sih? Apakah yang sering kamu request atau enggak? Nih kita langsung aja ya, 10 besar. Wah, ini tadi namanya udah disebutin sih di bawah. Ada Bruno Mars, Risk It All.
1: Number 10.

BTS Swim berada di posisi ke-9 sama dengan minggu lalu, guys. Dia masih mempertahankan posisi 10 besarnya, ya. Keren sih BTS sekalinya comeback. Lagunya gak main-main, cuy. Number 8.

0: Design with Side Effect yang berada di posisi ke-8, naik 3 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-11, guys. Nah, kita lanjut di posisi ke-7, turun 2 tingkat nih ya, karena minggu lalu dia 5 besar. Ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again.
1: Number 7.

Fitri Lisa with Bad Angel berada di posisi ke-6 sama dengan minggu lalu. Tahu-tahu kita udah masuk ke 5 besar aja nih guys. Lanjutnya di posisi ke-5, my favorite song from my queen, Ariana Grande,

0: It's Kat saya with Pinky Up yang berada di posisi keempat. Tapi turun 2 tingkat ya, karena minggu lalu dia 2 besar banget. Wow, kita udah masuk di 3 besar guys. Nih, di 3 besar ada Lady Gaga, Our Queen, featuring Doechii with Runaway.
1: Number 3.
2: Number 3.
3: No matter what, no matter what, you

Tiba-tiba udah masuk ke dua besar aja nih, tapi sebelum dua besarnya dibacain, kita recap dulu dari posisi ke-20. Tadi ada new entry dari Baby Monster with Cho. Di posisi ke-19 ada Blackpink Go. Di posisi ke-18 ada Heart to Heart with Root. Di posisi ke-17 ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Di posisi ke-16 ada Blackpink Me and My. Di posisi ke-15 ada Nona with Rollerblade. Di posisi ke-14 ada Sabrina Carpenter with House Tour. Di posisi ke-13 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Di posisi ke-12 ada Sabrina Carpenter featuring Madonna with Bring Your Love. Di posisi ke-11 ada Charlie Puth featuring Coco Jones with Sideways. Di posisi ke-10 ada Bruno Mars Risk It All. Di posisi ke-9 ada BTS Swim. Dan di posisi ke-8 ada Zayn with Side Effect. Di posisi ke-7 ada Tyler featuring Zara Larsson with She Did It Again. Di posisi ke-6 ada Anima featuring Lisa with Bad Angel. Di posisi ke-5 ada Ariana Grande with Bye. Di posisi ke-4 ada Katseye with Pinky Up. Di posisi ke-3 tadi barusan aja kita dengerin ada Lady Gaga featuring Doechii with Runaway. Jeng jeng jeng, di posisi keduanya ada Sienna Spiro with The Visitor.

Yes, pemenang minggu ini, jeng-jeng-jeng, nomor satu banget di chart top 20 international kita adalah Olivia Rodrigo with Drop Dead. Congratulations for Olivia.

0: tadi 20 lagu teratas internasional versi RRI Batam ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Apakah ada di antara 20 lagu tadi lagu favorit kamu? Kalau belum, buruan request terus ya, biar masuk 20 besar di top 20 International Pro 2 Batam. Lagi mau pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Selamat menikmati weekendnya kamu bersama orang tersayang. Kalaupun gak ada orang tersayangnya, ya udah, nikmatin sendiri aja. Me time di rumah aja juga seru kok, movie marathon. Ya udah deh, bye bye. Have a nice weekend. I drop
1: dead. 20 tahun lagu terbaik mancanegara.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waku Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

Pro 2 Radio, teman terbaik kau. Selamat sore Top Pro 2. Ketemu lagi dengan Zaldi Nich ya, di hari Sabtu 13 Juni 2026 di sore ceria special weekend. Cerah banget hari ini setelah semalam banjir di mana-mana ya. Alhamdulillah hari ini bisa deh malam minggu sama pacar orang. Enggak dong, pacar sendiri dong ya. Kayak biasa, lagu-lagu enak udah aku siapin, dan info-info yang lagi happening juga udah aku siapin dong Pro 2. Makanya jangan kemana-mana dulu, keep stay jerom Pro 2 FM. Balik lagi ke lagu ada Tiara Andini kali ini nemenin sore kamu di perjalanan kamu sore ini tuh Pro 2 dengan Ngeluwihi. Stay tune.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

30 waktu Indonesia Barat, of course masih bareng Ezel di Darmo di sore ceria. Ariana Grande yang baru aja comeback ya, setelah bertahun-tahun kayaknya dia nggak ngadain tour, sampai belibet aku ngomongnya, nggak manggung gitu ya kan, karena fokus ke film. Akhirnya doi balik lagi di tahun ini, sekaligus nanti di 31 Juli gitu. Iya kayaknya 31 Juli album Petal yang dia buat pertanda comebacknya dia itu bakal dirilis cuy, bulan depan, tapi akhir bulan banget ya. Welcome to industri musik Ariana Grande, selamat kembali ke alam yang sesungguhnya gitu ya kan. Ini ngomongin soal alam tuh Om Redua, aduh lagi musim banget pildun ya kan, alam-alam kita ini lagi musim banget Pildun, Piala Dunia 2026 ya. Gak cuma pertandingannya yang seru, tapi harga tiketnya juga mulai tersorot nih dari pembukaan kemarin tuh berdua sampai hari ini. Dan abis ini aku bakal spill ke kamu untuk berapa sih sebenarnya harga tiket untuk kita nonton langsung Piala Dunia di lapangannya itu tuh berdua, sesuai dengan dilaksanakannya itu di mana gitu ya kan. Ntar aku bakal spill dari malam pembuka ya, opening match, group matches, round of 16 ya, sampai ke final match. Ini bakal aku spill abis ini, makanya kamu jangan kemana-mana dulu, keep stay di Ceramah Pro 2 FM. Back to song, aku punya Hindia, Everything You Are.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

guys. Sudah dua Taylor Swift with Wood. Nama kamu di jam 4.51 waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi on the way, tolong berdua, baik itu pulang beraktivitas ya kan, atau mungkin jam segini ada yang JJS, jalan-jalan santuy, jalan-jalan sore ke Harbor Bay on the rescue ya kan. Kayaknya Harbor Bay kalau untuk track jogging oke ya kan. Terus juga untuk foto-foto sunset di sana mantep ya kan. Tapi ini ada yang mantep juga nih cuy. Selain memang yang bikin heboh itu adalah negara-negara yang bertanding gitu ya cuy di Piala Dunia 2026. Nah, ini yang bikin heboh juga, harga tiketnya bikin melongo ya kan. Jadi lewat informasi dari FIFA, tiket fase grup itu dijual mulai dari $100 Amerika Serikat atau 1,8 juta per orang cuy. Nah, sementara untuk partai final yang bakal digelar di MetLife Stadium 19 Juli nanti, itu harga kategori tertinggi sudah tembus $10.990 atau kalau dirupiahin Rp186 juta. Nggak cukup sampai di situ, teman berdua. Paket hospitality alias pengalaman menonton premium bahkan dibanderol dengan harga kalau aku rupiahin jadi 1,3M. Uhuy. Yang bikin perdebatan makin panas, FIFA menerapkan sistem dynamic pricing. Artinya, harga tiket itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung tingkat permintaan dan jumlah kursi yang masih tersedia. Jadi makin tinggi minat penonton, makin mahal juga harga yang harus dibayar. Wadidaw ya. Jadi cuma sebagai gambaran aja nih cuy, tiket final kategori tertinggi awalnya itu dijual kisaran $6.370, terus naik jadi $8.000, terus sekarang naik jadi $10.000. Kayak apa tuh yang naik terus? Anyway, menurut FIFA juga sistem ini dibuat supaya harga tiket lebih mencerminkan kondisi pasar dan tingginya antusiasme penonton. Tapi di sisi lain banyak kelompok supporter yang nilai kayaknya duit banget nih Fieldon 2026 ya kan. Katanya menjadi edisi yang paling mahal dan paling sulit dijangkau oleh fans biasa ya kan. Apalagi fans-fans mendang-mending seperti aku ya kan. Kau mendang-mending, aduh, sejuta aja gak mau. Gak usah sejuta deh, nonton bioskop aja aku nyari di weekday, gak mau di weekend. Jadi sebagai respon atas kritik tersebut, FIFA juga menyediakan sekitar 130 ribu tiket khusus supporter federasi nasional dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, itu sekitar $60 atau 1 jutaan. Jadi memang tiket ini tersedia secara terbatas untuk 104 pertandingan termasuk laga final. Jadi di satu sisi Fieldon tahun ini menjanjikan pengalaman terbesar dalam sejarah dengan format 48 negara dan 104 pertandingan. Tapi di sisi lain banyak fans yang merasa bahwa mimpi menonton langsung ke stadion sekarang tuh semakin terasa seperti terlalu mahal gitu cuy. Jadi kalau kamu punya kesempatan lah konon ya kan, pilih mana, nonton langsung atau nobar di kedai kopi. Kayaknya nobar di kedai kopi lebih mantep ya kan. Kopi goceng paling mahal Rp10.000, Rp15.000. Idih, itu tiketnya 1 jutaan untuk federasi nasional. Tiket kesananya, PP-nya gak makan gitu ya kan. Kalau masih mendang-mending, udahlah kita nonton aja bareng-bareng di sini cuy ya. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

My Heart masih di Sore Ceria bareng Saldi Darmawan. Ada satu headline lagi dari rri.co.id cuy. BTS Arirang di Busan tayang global. Ini merayakan debut penuh makna. Ini selengkapnya bakal aku spill abis ini ya guys. Jadi kita bakal bring back BTS di sesi berikutnya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay channel Pura 2 FM. Now back to song again. I have a good one from Lomba Sihir. Melompat lebih tinggi. Enjoy.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: It's Rewind. You are listening.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Hara Celah Hati di 105,5 FM, The Way Terbaik Kamu University, Cinta Mempro 2. Kita ngomongin BTS tadi ya. Jadi film konser BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing ini resmi tayang di bioskop dalam penayangan global dan juga Netflix, kalau nggak salah nih cuy, 13 Juni 2026, hari ini banget ya. Jadi memang tayangan spesial ini juga menghadirkan konser BTS secara langsung dari Busan yang disaksikan serentak oleh penggemar di berbagai negara ya. Jadi bukan sekedar konser biasa, momen ini juga sangat emosional lah, karena BTS kembali komplit ditampil di Busan Main Stadium, stadion yang menjadi lokasi penampilan lengkap terakhir mereka sebelum menjalani masa wamil alias wajib militer ya. Jadi yang bikin makin spesial, konser ini juga berlangsung tepat pada 13 Juni, tanggal yang selalu punya arti penting bagi BTS dan juga ARMY karena bertepatan dengan hari debut grup tersebut. Jadi memang konser ini juga merupakan bagian dari tour dunia Arirang yang disebut-sebut menjadi salah satu tour terbesar BTS dengan total 85 pertunjukan di 34 kota cuy. Jadi lewat album penuh kelima mereka, BTS ini punya tema. Temanya itu tentang kerinduan, cinta, dan perjalanan yang dibalut dalam lirik-lirik reflektif yang dekat sama para pendengar ya. Dan dari sisi produksi juga, konser ini tampil megah dengan panggung 360 derajat yang memungkinkan penonton itu bisa nikmatin pertunjukan dari berbagai sudut. Jadi nggak ketutupan gitu cuy. Jadi visualnya juga spektakuler, koreografi energik, dan chemistry 7 member ini menjadi daya tarik utama yang siap bikin ARMY ikut terbawa suasana ya. Jadi film konser ini juga menampilkan seluruh anggota BTS. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ya. Lebih dari sekedar konser, live viewing ini juga menjadi perayaan besar yang mempertemukan BTS dan ARMY di berbagai belahan dunia dalam satu momen yang sama. Jadi buat yang belum bisa terbang ke Busan ya, bisa nonton di digital platform yang ada di media sosial. Aku rasa sih tayang di Netflix juga ya, cuma di sini nggak diterangin tayang di mana cuy. Tell me dong kalau yang tahu ya kan. Bisa spill para ARMY di DM Instagram. Kayaknya sih ya di Netflix, karena kan ini kayak dokumenter juga jatuhnya gitu ya. Gitu guys, dan info persen aku lihat langsung dari rri.co.id. And now, udah pasti kalau ngomongin BTS, kita tutup dengan lagu BTS Swim. Nih, salah satu lagu yang happening juga dari BTS ya. Let's go!

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Saudara was Justin Bieber, Jesus. Dapat kamu di jam 5.48. Thank you untuk kamu yang masih join di Pro 2 FM dari tadi sampai dengan sekarang. Selamat sore dan selamat bermalam minggu. Berat rasanya mengucapin orang-orang yang punya pasangan untuk bermalam minggu malam ini gitu ya. Tapi gak apa-apa, semoga lancar-luncur aktivitas kamu untuk malam ini yang barangkali ada acara, ada side job ya kan, atau sekedar ngopi-ngopi santuy sama temen atau sama kenalan baru. Idi, lancar-lancar ya cuy ya. 13 Juni 2026 ya, semoga cuacanya juga cerah sampai besok ya kan. Besok juga waktunya weekend tuh, waktunya mantai ya kan. Jadi cuaca-cuaca kayak gini nih dibutuhkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih, aku pamit ya guys. Kita ketemu lagi besok pagi di Spada Special Weekend ya. See you next time and bye.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang busuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,5 Pro 2 Radio Buatan Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2 bareng sama Yudi Semin Kamu malam hari ini ya. Ini masih sore ceria sampai jam 8 nanti. Dan jam 8 nanti kamu gabung di Jaga Malam bareng sama aku nemenin kamu sampai jam 12. Jadi pasti saya tune di sini terus karena kita akan update Teman Pro 2 banyak hal. Ini juga udah masuk di awal-awal pertandingan ini ya, Piala Dunia 2026 ya kan. Jadi kita akan lihat seperti apa nanti hasil-hasilnya. Apakah tim yang kamu unggulkan sudah bertanding dan sudah meraih hasil yang memuaskan. Tapi karena baru dikit ya. Dan juga lebih banyak pertandingan itu karena di dini hari sama di pagi hari. Besok juga masih ada pertandingan. Kita akan tunggu karena big match masih menyusul yang banyak. Dan masih banyak juga lagu-lagu buat temenin kamu malam hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,5 Pro 2 Batam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kawan Pro 2, selamat malam. Selamat datang di Jaga Malam hari ini bareng sama Yudi Sumbun Kamu di malam minggu ini tanggal 13 Juni 2026. Ya, masih banyak bakal kita bahas sama Pro 2. Salah satunya adalah update-updatean dari Amerika Serikat di ajang Piala Dunia 2026. Ini jadi salah satu yang menarik dibahas tuh soal cuaca. Kemarin aku lihat video, ada video timnas Jerman itu latihan di sana tuh harus pakai kipas gitu karena penyesuaian mungkin menurut mereka lebih panas dibanding negara mereka. Malah Amerika ya. Ya mungkin kalau orang dari Southeast Asia atau Asia Tenggara kayak gitu ya nih di Indonesia pergi ke sana tuh mungkin berasa dingin kali ya. Tapi orang-orang Eropa berasa di Amerika tuh agak lebih panas dibanding negaranya. Jadi mereka latihan tuh pakai kipas. Kipas gede yang biasa buat kondangan kalau di Indonesia tuh. Kalau di sini buat kondangan gede banget. Nah, itu yang ada airnya biasanya. Nah, itu dipakai timnas Jerman. Terus timnas Norwegia juga kemarin ada foto yang nunjukin kalau mereka itu berjemur di sana di Amerika. Katanya sih si pelatihnya selalu bilang untuk timnya tes urin secara rutin. Ini untuk mantau hidrasi pemainnya karena cuacanya panas di camp persiapan di Piala Dunia. Mereka dapat di Greensboro, North Carolina gitu. Jadi pokoknya dicek setiap hari sebelum dan sudah latihan, terus juga pas bangun pagi itu dicek timnas Norwegia kayak gitu. Karena mungkin mereka karena dari daerah yang dingin banget ya, daerah Nordik ya. Jangan juga main-main di Eropa, mungkin gak ada yang pernah di Amerika gitu, belum ada yang penyesuaian dengan cuaca, jadi berasa lebih panas gitu katanya. Wah, padahal kalau orang-orang Asia Tenggara, orang Indonesia kesana tuh malah berasa dingin banget kayaknya ya. Kita kayaknya oke-oke aja kayaknya. Cuman ya belum rezeki aja kali ya timnas kita pergi ke Amerika untuk gelaran Piala Dunia. Mungkin gelaran yang tahun depan, yang 2030 maksudnya. Siapa tahu kan, itu udah lihat performa John Hartman juga bareng sama timnas. Ada harapan, tapi kita lihat aja nanti ya teman-teman Pro 2. Kayak gimana tahun 2030, apakah kita bisa masuk Piala Dunia atau enggak? Pro 2 FM. Teman terbaik.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Sama 5 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kamu masih dengerin Pro 2 Batam, teman Pro 2 masih bareng sama Yudis dan kamu. Wah, ini kalau ngomongin Piala Dunia ya, ini ada yang enggak masuk akal banget. Beritanya tuh kok bisa gitu? Kok bisa sepanjang pelaksanaan Piala Dunia kayaknya aku baru ini baca berita kayak gitu. Ada kemalingan. Dan yang terjadi kemalingan itu yang diambil barang-barangnya adalah barang-barang dari timnas Inggris. Yang hilang banyak, banyak banget cuy. Yang hilang tuh hampir kayak satu tempat mereka latihan itu, satu changing room mereka tuh hampir hilang semua. Sepatu pemain hilang, jersey pemainnya hilang juga. Terus ada bola buat latihan juga hilang, sisa satu bolanya. Sampai-sampai ya, itu papan tulis yang dipakai Thomas Tuchel, dipakai sama pelatihnya untuk ngarahin, ngasih-ngasih strategi itu, hilang juga. Wah, kacau sini. Ini katanya udah diselidiki sama FA ya. Ini kan karena di Amerika Serikat kejadiannya itu gara-gara tadinya katanya mereka mau pindah, mau kemasin barang-barangnya dari tempat atau tempat ke tempat base camp mereka, ada yang ditentuin gitu. Pokoknya timnas Inggris di mana gitu untuk latihannya gitu kan, mau ke situ. Tapi ternyata begitu pas dicek sama timnya, udah pada hilang barang-barang para pemainnya. Agak aneh emang ya. Kecurian coba. Hilang tuh banyak banget, gak cuma satu. Ini lagi diselidiki, katanya sudah ada tersangka, tapi gak tahu ujungnya gimana, teman Pro 2 ya. Apakah nanti akan ada barang-barang dikembalikan atau seperti apa? Atau mungkin ada pertanggung jawaban dari tuan rumah, kita gak tahu. Yang jelas masih di-update. Apakah nanti ini mempengaruhi performa Inggris di Piala Dunia tahun ini? Wah, kurang tahu juga, teman Pro 2. Tapi yang jelas yang aku tahu habis ini ada lagu dari Marbles dengan Home Pimpa. Ini yang lagi rame banget diberitain di sosial media di mana-mana, teman Pro 2 ya. Udah pada dengerin belum? Yang belum, kita dengerin bareng-bareng habis ini.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Air Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Yudis dan kamu malam hari ini. Aduh, ini banyak hal yang tidak stabil kayaknya di hidup kita belakangan ini, teman Pro 2 ya. Salah satunya mungkin dari sisi keuangan, karena memang kita harus survive ya dengan gempuran kenaikan harga di mana-mana, dengan ekonomi yang tidak cuma di Indonesia nih ya, tapi seluruh dunia kayak wah berat banget. Karena aku baru baca juga tadi di ada satu portal berita bilang kalau Piala Dunia tahun ini tuh agak sulit karena tidak sebanyak itu yang datang. Taksiran FIFA katanya 1,2 juta orang gitu kan. Tapi sekarang menurun jadi cuma 500 ribuan orang aja yang datang ke Amerika, Kanada, dan juga Meksiko untuk nonton Piala Dunia ini. Gitu. Mereka sih analisa katanya karena harga tiket udah mahal ya. Harga tiket nontonnya untuk masuk stadion itu mahal. Belum lagi akomodasi lainnya. Karena di tiga negara jadi jarak dari satu tempat ke tempat yang lain tuh lumayan jauh. Jadi kayaknya agak sulit mereka untuk commute sana-sini gitu. Padahal diskon dari hotel udah ada gitu. Cuman masih gak narik juga. Prediksinya katanya nanti kemungkinan mereka masih berharap nih, pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat, di Kanada sama Meksiko itu berharap nanti setelah fase grup mulai masuk fase knockout atau fase gugur, itu orang baru mulai datang karena lebih worth it mungkin ya. Karena memang ekonomi lagi berat banget ya. Berat banget, teman Pro 2, gak cuma di Indonesia doang. Nah, ada gak sih yang dari kamu tuh suka ngecekin saldo di kondisi ekonomi sekarang seperti ini? Sebenarnya kayak ngecek saldo rekening tuh kayak kebiasaan umum lagi ya kan? Kita harus ngecek dan harus tahu gitu. Kita punya saldo berapa, kita masih bisa beli apa, apa yang harus didahulukan gitu kan. Cuman, kalau menurut psikolog teman Pro 2 ya, ini ada ambang batasnya. Ada momen dimana cek saldo ini jadi gak sehat. Kalau misalnya berlebihan. Gitu. Mungkin kita bisa aja ngecek untuk memastikan gitu kan, kita masih punya purchasing power apa enggak, masih ada duit apa enggak. Dan biasanya ngecek saldo apalagi dibarengin dengan hitung-hitungan seperti itu ya, ini akan bisa menimbulkan stres sih memang. Tidak bisa dihindari sih stres-stres gitu sama Pro 2 tuh. Cuman kalau menurut beberapa psikolog sama Pro 2 ya, ngecek saldo dalam batas enggak wajar itu kalau misalnya kamu sudah tahu tidak ada transaksi baru yang terjadi, tapi masih cek lagi. Apalagi sekarang kan pakai mobile banking gampang banget ya, tinggal cek gitu. Padahal tuh nggak ada transaksi baru, tidak ada kegiatan ekonomi baru yang bisa menghasilkan uang tambahan gitu di kamu. Tapi kamu ngecek saldo lagi. Nah, kalau terus-terusan ini dilakukan, ini bisa jadi stres kronis. Karena tubuh kamu harus tetap on terus, waspada terus. Efeknya banyak banget. Tidur bisa terganggu, gampang sakit, susah konsentrasi, gampang marah-marah. Tuh, itu salah satunya biasanya teman Pro 2. Biasanya itu. Nah, tanda yang paling gampang ya, kamu kalau misalnya mau tahu kamu udah masuk stres kronis apa belum, ini para praktisi kesehatan bilang simple aja, coba istirahat atau tidur. Kalau capek biasa, badan capek, habis istirahat itu pulih, seger lagi. Tapi kalau stres, udah istirahat, bangun-bangun, masih tetap berat aja. Nah, kamu yang mana teman Pro 2? Jadi boleh aja cek saldo untuk jadiin ini ya, patokan gitu kan. Ya untuk strategi lah, ngatur strategi keuangan. Cuman kalau terlalu sering jadinya nggak bagus juga.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hey kamu, masih bareng sama Yudis Mendingan sama Pro 2. Kita masih di Jaga Malam sampai jam 11 malam nanti ya. Dan ini di malam minggu ini sama Pro 2 yang masih juga belum mulai untuk pertandingan sepak bola yang biasa ditonton di akhir minggu ya. Mungkin lebih banyak spend time with your family, with your loved ones, dengan orang-orang terdekat kamu gitu. Yang mungkin kemarin-kemarin gak ada waktunya, sekarang mungkin agak ada waktunya. Karena lebih banyak orang di rumah aja kayaknya ya. Berhemat. Bensin mahal cuy. Mahal banget. Naiknya berasa. Berasa banget. Ya. Jadi kayaknya mungkin sambil menyesuaikan diri dulu. Buat yang terkaget-kaget mungkin perlu penyesuaian gitu. Mungkin orang yang masih bisa ke cover masih aman-aman lah jalan-jalan malam minggu jajan gitu. Dan kalau nggak paling nggak malam minggu ini cuman jalan-jalan aja tanpa jajan-jajan gitu. Atau mungkin di rumah aja. Ya spending time with your family atau mungkin dengan pasangan kamu. Banyak yang bisa lakukan juga di rumah, yang punya gitar bisa gitaran di rumah ya kan. Punya games, board games bisa main board games atau mungkin main kartu juga kan. Banyak card games yang bisa dimainin. Yeah, Uno, yeah. Uno kami tidak akan ikut aturan kamu ya. Jadi plus 2 bisa ditambah plus 2 dan plus 4 kalau di tongkrongan aku. Kalau tempat Uno enggak bisa katanya. Jadi terserah ya kayaknya. Yang mana have fun aja pokoknya tahun 2, yang mana kita senang aja. Dan aku juga masih bareng kamu sampai jam 11 nanti, masih banyak lagu-lagu. Ini aku mau ngobrolin tadi tentang dunia yang kamu merasa berubah gak sih? Bahasa desain di dunia itu. Mungkin teman-teman desainer punya jawaban yang lebih pasti ya. Karena kayak dari beberapa tahun yang lalu tuh banyak yang posting gitu. Kayaknya dunia kita mulai berubah menjadi tidak se-colorful dan gak sedetail dulu. Kayak tahun 70-80an itu banyak banget barang-barang, terus juga baju gitu, terus juga desain-desain yang unik gitu, distinctif banget. Ya mungkin daerah A punya desain seperti ini, daerah B punya desain seperti ini dengan warna corak warna yang beda-beda gitu kan. Kalau sekarang kayaknya kita lebih banyak ke warna-warna yang neutral gitu, yang hitam, putih, grey, neutral tone, yang simple, minimalistik gitu, dan ornamennya juga nggak banyak detail-detail. Kemarin aku pernah beberapa tahun lalu aku pernah lihat pertama kali itu ini restoran Waralaba McD, kita sebut aja mereknya kali ya. Tapi ini kayak aku pikir make sense juga gitu loh, make sense juga. Karena kalau ngelihat desain mereka yang dulu gitu kan, itu tuh cheerful banget. Ya nggak sih? Aku inget banget kalau dulu itu ke restoran mereka, itu selalu ada patung si ikonnya itu Ronald McDonald. Ya kan, lagi duduk atau mungkin lagi berdiri bisa buat foto gitu. Itu kan warnanya merah kuning gitu. Pokoknya cheerful banget sama teman-temannya, ada banyak lah. Ada yang warna hitam putih, ada yang ungu juga. Terus juga tempat restoran itu lebih banyak berwarna gitu dengan warnanya mereka. Nah, beberapa tahun lalu aku lihat ada postingan kalau beberapa tempat restoran mereka itu berubah lebih dewasa dalam tanda kutip warnanya. Berubah jadi grey, simple tone, minimalistik gitu yang katanya mengikuti tren. Tapi zaman sekarang ternyata warna kayak gitu lebih banyak gitu. Lebih banyak orang-orang yang mungkin tidak mau menggunakan warna-warna yang ngejreng baju gitu ya. Atau kendaraan atau mobil. Lebih banyak yang laku tuh kayak gitu. Coba deh lihat teman-teman sales mobil. Coba lihat deh. Harga jual kembalinya tuh lebih mahal gak sih? Mobil warna hitam, putih, atau silver atau grey gitu. Dibanding warna-warna yang warnanya mencolok misalnya merah. Atau mungkin kuning yang distinctif banget. Ijo, kan ijo jarang sekarang ya. Biru aja jarang. Gitu. Kalau zaman dulu mobil-mobil 80-an mungkin kita masih banyak ngelihat mereka punya mobil yang warna biru, coklat, mungkin hijau, warna-warni banget. Desain-desain juga gitu. Kayak lampu jalan. Kalau di Batam masih lumayan nih. Ya ada ornamen-ornamen hiasan lampu jalan itu lebih ke kayak Melayu gitu kan. Ada beberapa daerah yang aku lihat juga di internet ya. Mungkin kayaknya di Amerika sih itu. Mereka mulai meninggalkan itu lebih ke lampu jalan yang simple gitu, yang cuman petak ya. Udah pokoknya lampu gitu kan. Fungsional. Tanpa detail-detail gitu. Ini juga berpengaruh kayaknya ke dalam rumah sih teman-teman Rodo ya. Furniture. Furniture kalau zaman dulu kan banyak banget ya. Detail-detailnya, listnya. Mungkin ada yang ngukir mungkin di rumah kamu masih ada. Tapi zaman sekarang coba lihat ini. Simple, clean look gitu. Dengan warna ya neutral tone juga. Apakah ini mulai pertanda kalau kita tuh mulai kehilangan warna di hidup kita gitu? Atau mungkin karena kita, sudahlah terlalu capek dengan hidup, mungkin kalau ditambah sesuatu yang berwarna yang wah gitu dengan detail yang macam-macam itu makin capek kali ya. Iya kali. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Coba deh di-share lewat Instagram.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: gathering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya, tahu?
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Widi, semen kamu malam hari ini. Dan kita masih dijaga malam sampai jam 12 malam nemenin kamu ya. Masih di malam minggu ini teman Pro 2, mudah-mudahan moodnya juga bagus. Sebagus mood timnas Inggris yang kayaknya kalau lihat updatean sudah menemukan barang-barang yang hilang teman Pro 2 ya. Bukan hilang sih, dicuri nih teman Pro 2. Ini kemarin dicuri dari kendaraan kargo tim mereka di Kansas City, Missouri. Gitu. Yang paling parah tuh ada sepatu. Katanya sudah berhasil ditemukan sebelum skuad Inggris sampai di Kansas City. Dan polisi dari Kansas City juga katanya udah nangkap 2 tersangka dan penyelidikan masih terus berlangsung. Waduh. Ini gak kebayang ya. Aku pikir tadi tuh kalau misalnya belum ketemu, ini orang-orang di Amerika harus waspada kalau tiba-tiba ada yang jualan sepatu yang dipakai sama pemain timnas Inggris. Ya atau mungkin dia gak bilang dipakai siapa, tapi ada signature-nya gitu mungkin kan, kelihatan gitu. Atau mungkin ukurannya sama, nah itu patut dicurigai kok bisa gitu tiba-tiba jual. Apalagi dengan harga yang murah kan. Tapi ini udah ketangkep ya. Ini salah satu hal yang jadi apa ya, obrolan di Piala Dunia tahun ini sih. Selain kemarin ada wasit yang lumayan diperhatiin sama pemain-pemain Afrika Selatan ya, karena dia ternyata tidak terlalu lancar bahasa Inggrisnya dan harus nyampein keputusan VAR. Nah, sekarang keputusan VAR itu bisa didengar mulai dari wasit VAR yang ngomong sampai keputusan wasit di lapangan. Jadi semuanya bisa dengar satu stadion. Nah kemarin wasit lapangannya agak kurang kayaknya bahasa Inggrisnya. Jadi agak bingung, ada ekspresi teman-teman pemain-pemain Afrika Selatan kayak, hah apa gitu. Tapi ternyata akhirnya bisa diterima gitu, bisa dipahami. Keputusannya gampang ya, bisa dipahami. Kalau misalnya cuman bilang kalau red card atau misalnya penalti atau foul gitu, itu gampang bisa didengar semuanya. Cuman reasoningnya, alasannya kenapa keputusannya itu yang bikin para pemain tuh agak bingung gitu. Ini wasitnya ngomong apa gitu. Cuman agak sedikit unik memang sih ya. Kita lihat aja nanti pertandingan-pertandingan berikutnya masih ada apa yang terjadi. Gak cuman di pertandingan, di luar pertandingan juga mungkin ada yang kayak gini ya. Agak aneh-aneh sih kalau menurut aku, sampai barang-barang tuh bisa dicuri gitu loh. Kok bisa gitu, gimana ya?

105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 11. Tinggi banget stay tune sama aku di sini. Malam minggu masih panjang biasanya buat anak-anak muda ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus teman Pro 2. Apalagi buat yang mau nonton Piala Dunia nanti dini hari. Ya kick off hari minggu ini panjang banget, banyak banget. Dari jam 2, apa jam 3 ya? Jam 2 kalau gak salah. Sampai jam 11 siang besok. Ada. Ya jam 2, terus jam 5, terus jam 8, terus jam 11. Jadi hari Minggu pagi bisa di rumah aja sambil nonton bola yang mau nonton. Ya. Tapi aku pamit dulu sama Pro 2. Jangan lupa untuk jaga kesehatan terus, jauhin stres kalau bisa. Selamat menikmati malam Minggu, selamat berakhir pekan. See you next time and this is Zeri with It's You. Bye bye.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi nomor 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dari Jalan Abu Letawa nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Ketika Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya 3
1: menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada penutup para Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia dan para sahabat pilihannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada kita keyakinan yang bulat dan istiqamah tentang betapa mahalnya hidayat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan betapa berharganya nikmat iman melebihi apapun yang nikmat bernilai yang ada di dunia ini. Hanya dengan berbekalkan keyakinan awal semacam ini, kita akan menjadi sosok muslim yang sejati insyaallah. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Takut Akan Dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang terjatuh dalam kubangan dosa. Setelah itu, mereka sulit untuk bangkit keluar dari kubangan itu. Bahkan semakin lama mereka semakin menikmati dosa-dosanya. Ini adalah cobaan yang tidak ringan, karena manusia tidak tahu kapan kematian akan datang. Dia bisa datang kapan pun juga tanpa terlebih dahulu memberitahu. Tidakkah manusia khawatir jika kematian datang justru saat itu dia sedang larut dalam perbuatan dosa? Ketahuilah, perasaan yang paling agung adalah ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala serta takut akan siksaan dan kuasanya. Waspadalah terhadap azab murka dan penyiksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 63, "Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasulullah itu di antara sekalian seperti sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menemui seorang anak muda yang sedang menjelang ajalnya. Beliau bertanya kepada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, bagaimana kamu mendapati dirimu?" Anak muda itu menjawab, "Aku berharap pada Allah, ya wahai Rasulullah, dan takut akan dosaku." Maka mendengar itu, beliau bersabda, "Keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah memberikannya harapan yang dia inginkan dan menentramkannya dari apa yang dia takutkan." Maha kuasa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak mempertemukan dua hal yang bertentangan, yaitu keharapan kepada Allah SWT dan takut akan siksaan-siksaan atas dosa-dosa yang dibuatnya. Melainkan Allah menjadikannya sebagai dua hal yang berbeda, yaitu Allah memberikannya apa yang dia inginkan, yaitu harapan kepada Allah SWT dan menenteramkan hatinya dari siksaan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Al-Ward berkata, Isa alaihissalam pernah mengatakan, "Cinta akan Firdaus dan takut akan Jahannam mewariskan kesabaran dalam musibah dan menjauhkan hamba dari kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya." Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya cinta kita pada Firdaus dapat menimbulkan sifat sabar, sabar dalam menghadapi segala cobaan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanustainu bis-sabri was-salat, innallaha mas-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan sesungguhnya takut kita kepada Jahannam mewariskan kita sifat, yaitu sifat untuk menjauhi segala kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Langit bersuara dan haknya untuk bersuara. Demi zat yang diriku dan kekuasaannya, tidak ada di situ satu tempat selebar empat jari pun, melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri dan rukuk. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya pula kalian keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksaan dan kerasnya hukumannya." Lalu beliau bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikit pun. Wahai Bani Abu Manaf, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikit pun. Wahai Abbas, paman Rasulullah, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Syafiyah, bibi Rasulullah, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Fatimah putri Rasul Muhammad, mintalah kepadaku dari harta yang kau mau. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberikan kepada mereka apa yang semestinya diberikan dan hati mereka takut, mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Wahai Rasulullah, dia orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar itu, beliau menjawab, "Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tetapi dia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat pada kalian sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu. Produ FM.
7: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Di tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke final Australia Open 2026. Alwi mengalahkan wakil Hong Kong Jason Gunawan dengan skor akhir 21-11, 17-21, 21-9. Laga semifinal turnamen Super 500 tersebut berlangsung selama 74 menit di Quay Center Sydney pada Sabtu 13 Juni 2026. Tunggal putra ranking 13 dunia itu membuka game pertama dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun. Alwi kemudian mencetak 6 poin beruntun selepas jeda interval dan dengan apik merebut game pertama. Dominasi tersebut sempat tertunda di game kedua, di mana Jason menandingi pola permainan Alwi dan memaksa kedudukan imbang hingga 16 sama. Tunggal asal Hong Kong itu menekan di poin-poin krusial sehingga bisa merebut game kedua. Pertandingan Alwi Farhan juga mengucapkan rasa syukurnya dapat meraih kemenangan di semifinal Australia Open 2026. Ia menyebut telah memasrahkan hasil pertandingan kepada Yang Maha Kuasa. Dan dijelaskan juga bahwa ia telah beberapa kali mengalahkan Jason dan hal tersebut memberikannya rasa percaya diri di arena.

Telkomsel resmi membuka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026 mulai 10 hingga 17 Juni 2026. Program tersebut mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Mulai pre-registration, penggemar berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour. Peserta juga akan menerima pembaruan terkait tour serta berbagai benefit eksklusif mendatang. The Massive Asia Home Run merupakan rangkaian tour regional yang digelar di 5 kota Asia, di mana tour tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang September hingga November 2026.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

terbaik kamu. Good morning. Selamat pagi Om Pro 2. Di tamu di bagian Zaldi Darwan di sepanjang special weekend untuk isi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Selamat hari Minggu. Selamat berlibur bagi yang libur-libur aja, yang tetap produktif, yang tetap mencari cuan-cuan tambahan. Semakin sehat dan semakin banyak ya Wak duitnya. Dan ditemani barengnya Zaldi nih guys. Jarang-jarang banget aku hari Minggu masuk subuh ya kan, masuk pagi. Jadi aku siap nemenin aktivitas kamu pagi ini sampai ke jam 9. Ini barangkali jam segini ada yang baru OTW alias kesiangan, mau lari-lari dari kenyataan ya kan, alias lari pagi, jogging cuy di alun-alun barangkali, atau mungkin jam segini baru on the way ke Harbor Bay. Karena trek di sana juga enak banget buat lari ya, dan menurut aku jam segini masih pas lah gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kamu geraknya dari sini ke Harbor Bay jam segini, kayaknya langsung kepleset ke lontong sayur yang ada di sana gitu ya. Ya pokoknya aku temenin deh guys pagi ini, happy-happy buat kita ya. Sampai ke jam 9 lagunya juga udah enak-enak banget, udah aku set, dan info-info yang lagi happening pasti aku bakal spill ke kamu, right? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, Games di Jenopra 2 FM. Now back to song, Harry Styles, Watermelon Sugar.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

Pro 2 Mata teman terbaik kamu dahar celah hati. Masih bergezel di Darma Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Kesel banget ya kalau hari libur kayak gini tuh malah bangunnya pagi gitu. Tapi kayak hari Senin, Selasa, weekday, kayaknya kalau bangun pagi tuh susah banget. Tapi gak tahu kenapa kalau libur selalu kebangun. Ada aja gitu hal-hal yang bikin kita kebangun atau mungkin kebangun sendiri gitu tuh Om Pro 2. Ya udahlah kalau emang udah kebangun ya kan, bawa olahraga. Karena Gen Z sekarang tuh keren-keren ya, udah pada senang sama olahraga. Ya gak usah dipeduliin olahraga FOMO lah ini. Yang penting olahraga cuy, daripada nyinyir ya kan. Aku juga kalau ada kesempatan pagi olahraga ya olahraga tuh Om Pro 2. Sekedar lari-lari dari kenyataan gitu ya kan. Semakin diingat semakin kenceng larinya. Awas nabrak. Tapi kita intip dulu deh untuk perakiran cuaca hari ini 14 Juni 2026. Kalau aku lihat dari BMKG cuy, ini diperkirakan hujan petir di seluruh wilayah ya. Jadi ada Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibuduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulong, Batu Aji or Aji Stone. Ini bakal hujan petir ya. Untuk suhunya dimulai dari 25 sampai 31 derajat Celcius gitu teman Pro 2. Tapi kalau dari pantauan Jalan Abolitama dan sekitar ya, pagi ini cerah alhamdulillah ya. Masih bisa nih cuci-cuci kos kaki gitu kan cuy, atau cuci-cuci sepatu gitu. Walaupun nanti takutnya di jam 8 atau jam 9 hujan jadi lembab gitu ya. Tapi ya gak tahu deh ini jam berapa mulai hujan nih teman Pro 2. Yang jelas di perakiran cuaca dari bmkg.go.id Batam, ini bakal diperkirakan hujan petir ya. Kalau gitu lanjut lagi gak nih ke lagu? Lanjut ya. Aku punya Bruno Mars, Runaway Baby.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produk FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.